97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Anggun C. Sasmi. Spesial buat yang sudah request juga pagi hari ini, Hanyalah Cinta. Yeay, terima kasih banyak untuk Anda yang masih monitor pagi hari ini Fans Gema Merdeka, dan kita udah masuk di session yang kedua ya. Sudah jam 8 lebih 7 menit Fans Tia. Otomatis kita akan bahas resep masakan hari ini. Dan hari ini Tiara lagi gak pengen yang ribet-ribet. Tiara lagi pengen yang praktis-praktis tapi tetap enak gitu kan, tetap sehat. Kita akan bahas tentang resep buat pasta, pasta homemade untuk hidangan sama keluarga tercinta Fans Gema Merdeka ya. Kira-kira bahan-bahannya apa aja, kira-kira gimana cara buatnya, nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya Fans Gema Merdeka.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka, ngaturan lagunya Andin bersama dengan Laleil Manino, Bahagia di Ujung Jalan. Happy banget lagunya Fans Gema Merdeka ya kan, jadi bikin happy, bikin ningkatin mood gitu. Oke, langsung aja yuk kita bahas gimana cara buat pasta homemade untuk hidangan sama keluarga tercinta. Kita siapin bahan-bahannya dulu ya. Oke, karena ini homemade Vanessa Gawa Merdeka, maka kita akan buat sendiri pastanya. Jadi bahan-bahannya itu kita perlu 390 gram dari tepung terigu, terus kita perlu 4 butir telur yang ukuran besar-besar, terus kita perlu 3/4 sendok teh garam halus, kita juga perlu 1 sendok makan minyak zaitun, terus kita juga perlu saus tomat atau saus-saus yang kalian suka. Itu bisa disiapin sebagai alternatif dulu ya. Okay, nah terus kalau bahan-bahannya udah, tepung-tepungnya udah aman ya kan, peralatannya udah siap, terus sekarang eksekusinya gimana Tiara? Mau langsung lanjut bahas eksekusi atau kita break dulu sebentar? Kita potong dulu ya Fansnya Gawa Merdeka, karena ada satu lagu yang bakal lewat dulu, lagu dari miliknya Roni Parulian. Ini dia, Pesona Sederhana.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngatren sudah meluncur lagu miliknya Gigi, kepastian yang ku tunggu. Asik, sudah mengisi ruang dengar Anda pagi hari ini, Vanessa, dan spesial juga untuk yang sudah request, terima kasih banyak. Oke, kita lanjut lagi yuk, Vanessa Gema Merdeka, mari kita langsung eksekusi untuk buat pasta homemade Vanessa Gema Merdeka. Tadi bahan-bahannya udah ya, dan kita masih dengerin tipis-tipis lagu kepastian yang kutunggu. Oke, langsung aja yuk ke cara buatnya Vanessa. Yang pertama, kita perlu kayak mangkok gede gitu loh Vanessa, karena kita akan mencampur bahan-bahan keringnya. Oke, jadi langkah pertama, kita bisa taruh si tepung-tepung ini di atas meja kerja yang bersih, boleh. Atau kalian mau pakai wadah, mau pakai mangkok besar, boleh. Terus kalian kayak buat lubang di tengah gitu, kayak buat mangkuk kecil gitu. Nah, di tengahnya itu kalian masukin telurnya, terus kalian masukin garam, diisiin minyak zaitun juga, ya kan. Habis itu, kalian tinggal kocok pelan-pelan pakai garpu sambil sedikit demi sedikit dicampurin tuh tepung-tepung dari bagian tepi sampai adonannya, sampai tepungnya habis, sampai dia menyatu sampai jadi adonan gitu Vanessa ya. Nah, setelah semua bahannya tercampur, baru deh langsung kita penguleninnya pakai tangan Vanessa Gema Merdeka. Kita ulenin selama sekitar 6-7 menit, dan proses ini penting harus kita lakukan supaya apa? Supaya gluten itu terbentuk dengan baik, sehingga pastanya bisa jadi kenyal, dia nggak putus-putus pas kita masak, biar bagus gitu ya Vanessa ya. Dan adonan yang siap digunakan itu akan kelihatan halus, elastis, dan sedikit memantul saat ditekan dengan jari. Jadi benar-benar harus diulenin adonannya ya kan, sampai benar-benar kalis gitu ya, kalau bahasa perbakingan gitu Vanessa Gema Merdeka. Nah, kalau sudah halus teksturnya, sudah bagus, abis itu diapain ya, nanti kita akan sambung, jadi jangan kemana-mana.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Gema, gema, gema, merdeka.

pembungkus atau pakai kain bersih yang lembab gitu ya. Kita diamin selama 30 menit sampai 1 jam di suhu ruang. Waktu istirahat ini akan bikin glutennya jadi lebih rileks sehingga adonannya jadi lebih mudah digiling dan juga dibentuk. Nah, kalau udah Fanny Segowo Merdeka sudah 30 menit sampai 1 jam kita tungguin. Selanjutnya kita akan masuk ke step berikutnya lagi. Kita ambil lagi adonannya, terus kita bagi jadi beberapa bagian supaya lebih gampang untuk ngolahnya. Karena kalau sekalian langsung digiling kayaknya terlalu besar Fanny Setia. Jadi better langsung dibagi-bagi dulu, mungkin dibagi 4 gitu ya. Habis itu ambil bagian kecil-kecilnya, kita akan gulung pelan-pelan ya kan. Kita gulung, kalau kalian punya mesin pasta atau punya rolling pin itu akan mempermudah, sangat-sangat mempermudah daripada kita giling sendiri ya kan. Jadi kalau punya alatnya, cus pakai alatnya aja biar gampang, biar praktis, biar tetap slay gitu ya Fanny Segowo Merdeka. Dan enaknya kalau pakai mesin cetaknya langsung, mesin penggilingnya langsung, ketebalan mie-nya, ketebalan pastanya juga akan sama gitu loh Fanny. Jadi gak akan ada drama ini ketebalan, nah ini ketipisan, kayak gitu-gitu ya. Abis itu udah deh, Fanny Segowo Merdeka. Langsung kalau udah selesai digiling, terus kita tinggal bentuk-bentuk aja deh ya kan, kayak spaghetti atau lembaran lasagna. Pokoknya kalian sesuai keinginan kalian, pastanya ini mau seberapa lebar, seberapa bentuknya kayak gimana, apakah kecil-kecil, apakah agak lebar-lebar, atau mungkin lebar banget kayak lasagna dan lain sebagainya. Silahkan kalian berkreasi sesuai dengan jenis pasta yang kalian pengen makan gitu ya Fanny Setia ya. Nah, jangan lupa juga untuk kalian taburin sedikit tepung supaya pastanya tuh gak saling nempel nanti, oke? Udah deh, masuk ke step terakhir Fanny Setia. Tinggal didihkan air dalam panci yang besar. Kita isiin garam secukupnya biar nanti tepungnya ini, tepung pastanya ini biar ada rasanya gitu ya Fanny Setia. Jadi di airnya pun kita isiin garam. Terus udah deh, langsung kita masukin aja pasta-pasta yang udah tadi kita potong-potong ya kan. Kita rebus selama sekitar 2-5 menit Fanny Setia gawang mereka. Tapi ini balik lagi ya, tergantung ketebalannya. Kalau dia tebal banget ya, dipanjangin durasi rebusnya gitu, oke? Kalau udah dirasa matang Fanny Setia gawang mereka, kalian langsung angkat, kalian tiriskan, terus langsung disajikan sama saus favorit kalian Fanny Setia. Mau buat saus spesial ala kalian, saus-saus yang kalian campur boleh, atau kalau kalian langsung pengen beli saus-saus yang instan yang memang sudah ada, sudah diracik, jadi tinggal manisin aja boleh gitu ya Fanny Setia ya. Kan banyak tuh, ada saus tomat, ada saus pasta, carbonara, aglio olio dan lain sebagainya. Ada banyak, jadi sesuai dengan apa yang kalian suka gitu ya. Nah, jangan lupa juga Fanny Segowo Merdeka, karena kita pakai pasta segar, karena kita buat sendiri homemade gitu ya Fanny Setia ya. Jadi waktu untuk memasaknya pun jauh lebih singkat dibanding pasta yang di frozen gitu loh, maksudnya yang udah dikeringkan sama perusahaan kayak gitu. Jadi ya udah, langsung aja direndam, langsung kita masukin saus-sausnya. Mungkin kalau kalian pengen agak dioseng dikit, silahkan, biar ada rasa smoky-smokinya gitu kan dari sausnya. Mau dioseng yang sebentar juga boleh banget tuh. Kebayang sih enaknya bakal gimana Fanny Segowo Merdeka. Jadi buat kalian yang suka makan pasta, gak ada salahnya coba kalian buat pasta sendiri, karena rasanya pasti akan lebih enak karena buatan sendiri.

0: udahlah, kecil lagi.
1: Kecil lagi.
0: Jangan pusing-pusing.
1: Kecil lagi.
2: Berantem ini yang enggak penting.
1: Kecil lagi.
0: Kecil lagi
1: saja. Kecil
3: mi. 97,7 FM Gebang Merdeka. Ngetren fans Gebang Merdeka. Keburan ban lupa-lupa ingat jika sudah meluncur di pagi hari ini. Gak berasa juga nih, ternyata udah jam 9 aja. Sekarang udah jam 8 lebih 55 menit, Fancy Gawang Merdeka gak berasa ya. Kayaknya belum, tapi ternyata udah. Jadi Tera bakal bacain informasi terakhir dulu pagi hari ini untuk Anda masyarakat di kawasan Benoa, Kuta Jimbaran, Nusa Dua, dan Uluwatu, ataupun sekitar sana. Kalau kalian perlu tempat untuk cetak spanduk, atau mau cetak stiker, kartu nama, mau buat papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, langsung bisa meluncur ke Balistaris Cabang Jimbaran. Alamatnya di Jalan Uluwatu 2, nomor 2 Jimbaran. Kalau mau tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361-4463-488 atau bisa via WhatsApp 081-916-032-774. Dan untuk yang lainnya, fans Gawang Mereka tenang aja karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jikut kentang metimpal are, Anda datang dijamin beres. Okay, terima kasih banyak fans Gawang Merdeka. Tuntas sudah Tiara nemenin pagi hari ini karena sudah hampir jam 9. Jadi semoga semuanya happy, semoga semuanya suka, dan semoga semuanya bersemangat di akhir bulan ini, ya kan? Dan semoga informasi yang Tiara baca juga nambah inspirasi kalian. Siapa tahu besok mau masak pasta tiba-tiba. Okay, terima kasih banyak. Jangan kemana-mana. Abis ini jam 9 akan ada program Varia Pulau Dewata. Terus nanti di program Potluck bakal ketemu sama Tiara lagi. Jadi jangan kemana-mana, jangan digeser sinyal radionya. Tetap stay tune di sini ya. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Jangan lupa sarapan. Utamakan sarapan dibanding harapan ya. Bye-bye.

Sia dia sobi tunang gubi tu FM Gema Merdeka ngeteran rajin semang fans di Gema Merdeka mewali saki margi WR Superatman Sata Ulunda Sepadian Pasar Bali Inggi rasa yang bahagia titian presiden Angkel Malih ngiringan di dedane fans di Gema Merdeka antuk meleleci tering ambare ring gelaran varia pulau dewata ring rahinan semoga dimangkin ring rahina budak kliwon pang ring pinanggal kaping 21 ring bulan Juli warse kali tali 6 likur Ege fans Gema Merdeka wenten titiang biang sayu jaga nyelolet jaga nyarengin fans Gema Merdeka ngantos puput galas solas yang malah jebos Ege fans Gema Merdeka pindengar tertitiang legera yang titiang pengenter acara ngaturang sembah pengas tengkara titiang pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Aing guys ya, dasop itu nanggup itu FM Gema Merdeka Ngetra FM setia Gema Merdeka Kanton Ring Gelaran Variabel Dewa Taring Semangka Dimangkin nge Ingi Rahajang Semang Duma Niki Kakek Gema Sanewantan Ring Widangan Mandung Niki nge Ring Taban Ring Kerambetan Niki Rahajang Semang Sapun Api Gatra Niki Kakek Gema Kesarangin Nenek Gema nge Sampun Wedang Niki Kakek Jero Ingi Dumugi Kena Rahayu Rahajang Wenten Male Niki Mbok Puspita Dewi Aryani Sanewantan Ring Kerambetan Rambitan Tabanan Taler nge Wenten Mbok Komangayu Ring Dharma Sabe Wenten Malih Niki CEO Bunga Pacah Niki nge Wenten Pak Yan Sudibagia CEO Bunga Mitir Taler nge Rajang Semangki Mantan Dumugikan Arah Hayura Hajang Niki Semakin Sukses Niki CEO nya nge Doping SDC Ring Kebagan Kayu Bihi Wenten Pak Dek Jokan Sane Wenten Ring Widangan Bangli Niki nge Arah Hajang Semangki Mantan Sapanapi Gatra Dumugikan Arah Hayura Hajang Kenten nge Wenten Ring Lebih Mbok Wayan Asri Rahajang Semangke Mantan nggih Mbok Wayan Warniti ring widangan beringkit niki nggih Rahajang Semangke Mantan Sinareng Sami Wenten malih niki fans ya Gema Merdeka sane sampun nyarengin Pak Tutirta heeh ring Tapak Siring gianyar nggih Wenten malih niki ring penamparan Gunung Andakase Padang Sambian nggih heeh wenten Ketut Ari wenten Mbok Wayan Kasih Rahajang Semang saking kemenuh kangin ring gianyar nggih Wenten Sunarta Lara, saking gianyar, nge, wenten Yan Lolet, ring Sladude, wenten Wayan Kemenuh, Meriase, nge, wenten Malih Niki, sane sampo nyarengin, Ketut Kalper, ring Suwak Bulele, nge, di Apong Rajang Semeng, saking Klungkung Tegah, wenten Yan Bayi, ring Seroka dan Bangli, Bo Ayu Blas Rajang Semeng, wenten Malih Niki, Bo Ayu Gavender, Ibu Jero Soke, Taler wenten Ibu Jero Mertasari ring Siulan nggih. Iki fans ya Gema Merdeka. Niki sambaran kijo-kijo dumun niki mesanaan dumun ring Siulan.

0: Merdeka. Merdeka.
1: Ingin sih ada sobat tenaga petafan Gema Merdeka nganteran fans ya Gema Merdeka kantun ring gelaran variable dewa tangi Iki fans ya Gema Merdeka rajang beraktivitas dumun Niki majaring fans ya Gema Merdeka sane sampun nyaring titik yang iriki Ring sih ada sobat tenaga petafan Gema Merdeka nganteran nge Rajang sumang niki mode Rina Sane menten ring toh pati Ring warung Rini Rani Niki nge rajang sumang ke mantan niki Engge pun apa gatra iki mbok Dek. Beh kenyemna manis sajan mbok Dek niki. Ring warung Rini Rani nggih pokoke fans Gema Merdeka niki on the way mlanjo-mlanjo. Nanging niki bukane jam 5 sore niki nggih mbok Dek nggih. Emen kali jane konen lebang bubuh ne. Urutane kari ngoreng semeton do. Engger aja sombo dek kesaringan Pak Yan Jumbo. Udah mau kikin arah yurah aja nge laris manis makebek deh bang dega nanti udah dagang. Kongkot jangan jujo kan pokoknya dagang. Ege pasti ke Merdeka mantan putur ini taler nge sarangin adek nge udah mau kikin arah yurah aja sarang sami. Engge laris manis makebek pokoknya nge dagangan nge. Ege pasti ke Merdeka mater suksma niki majar evan setia Gema Merdeka sane kantun nyaringin titiang iriki. Rinsi ada sup itu nanggup itu FM Gema Merdeka ngetren nge Wenten sapa si rasane sampo nyarin titiang Wenten mamak Risti Rahajeng semang Dumbo giken nak rahayu rahajeng Saking galiran bangli niki nge Wenten Erin Leliana Rahajeng semang Saking batu bulan nge Mbok Erin matur suksema mbok Erin nge Wenten mangesel ring batu bulan mangesel matur suksema Kanton kesarin titiang biang sayu jegek nyelolet kanton nge Wenten malih niki Mbok Arini ring sading matur suksma niki sampo nyarengin nggih wenten malih niki fans ya Gema Merdeka sane sampo nyarengin sira niki ten misi adan niki nggih coba buka lu adan ketet nanda matur suksma nggih

masih ada sepitu nanggup itu FM Gema Merdeka ngetren Inge fansi Gema Merdeka kantan ring gelaran varia pula dewata ring rahina semangka dimakin nge Inge fansi Gema Merdeka sapa sira sana sampe nyarengin Niki mewali wajan titiang Inge punika saking Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren nge Wenten Oka Mulyarta rahajang semang saking padang samian Wenten Bok Made Martini ring bitre gianyar nge Mbok Mini, Rajang Semang niki saking luas tabanan niki nggih wonten Angoman saking Abian Basir Rajang Semang. Wenten Malir ring seputaran Yang Batu, wenten Putuston Rajang Semang kemanten, wenten Kak Tiara. Rajang Semang saking Belah Batu, wenten Nyoman Landung nggih ring Penasan Klungkung Rajang Semang kemanten, wenten Pak Yan Siaje ring Mas Ubud. Wenten Dian Suryani, Rahajeng Semang niki saking Saka Batuan Kaler nggih. Wenten malih niki Pak Mansuka Hero saking Sangsit Singa Raja Buleleng. Wenten malih niki wenten Wayan Naye, Rajeng Semang saking Padungan nggih. Wenten malih niki Madhendra Saputra saking wenten ring Desa Tuare Marga Tabanan. Iki pancen Merdeka mawali temang sane sampun saya ge pirangan dumun ring sieda sepitu nang gebitu FM Gema Merdeka ngetren.

Jet.

jetuare andel, boye tuare cager ngan.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengkeng tuh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit, San, Bang Kianglinnya lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe, nah saat dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Ya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingin asane Bang Kiang beli ini lo. Batang nih, Bli, masih kewa, masari lo. Apa deh, Angona?
1: Untuk susah tidur, Angona saatnya harmoni gen, Bli. Nah saatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Gisi dan sobat nunggu pintu FM Gema Merdeka ngetrampu nikah di gua kuangan bayuhan saking gung rakasi dan sempuan katoro titiange Gifan si gua merdeka galah desa semang waktu Bali ngirim piringan sarang-sarang lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya.

0: Hingga sini sobat lagu Pito FM Gema Merdeka Ngetran Fans Tia Gema Merdeka Ring Nyabran Rahina Waraspati Hingga Fatsi Gema Merdeka Jagi Wenten Om Swastiastu GMG Hingga Fatsi Gema Merdeka Sapa Sirasane Jagi Nyarengin Durusan Nge Ring 081558977 Nyarengin Ring Gelaran Om Swastiastu GMG Dados Niki Megatra Majeng Revan Tia Gema Merdeka Sani Tio San Keten Nge Tapi Sampunan Akeh-akeh Keten Nge Hingga Fansi go merdeka sampun lali niki taler nggih niki kuncinya niki passwordnya niki Om Swastiastu GM nggih iki Fansi go merdeka sapa sira sane sampun nyarengin ring 081558977 Om Swastiastu GM
1: Om Swastiastu GM Dajang Semang Mbak Yulia
0: Om Swastiastu Raja Semang sarang sira niki titiang biang sayu niki nggih ten Mbak Yulia niki
1: biang sayu
0: nggih Sira niki.
1: Yang dadong darma nggih.
0: Dadong darma.
1: Manggis.
0: Saking manggis.
1: Nggih.
0: Nggih, sapun api gatra niki dong.
1: Astungkara becik.
0: Becik.
1: Yang sapun api.
0: Astungkara becik taler niki. Sampun panen manggis rika dadong.
1: Aduh pangen manggis tiap hari manggis biasanya.
0: Sampun ngalap niki manggis sampun ngalap.
1: Ten ada salah terbang diterbangkan burung niki.
0: Oke, enten.
1: Burung ngangkat.
0: Ya, sampunan nak bang ya.
1: Burung ngangkat manggisnya juga.
0: Wah, gede berarti burung nene. Mimi ratu nih kan napi nih kemunyi napi nih kedong.
1: Munyi napi, munyi motor.
0: Oh.
1: Cicam jangin pegerweng.
0: Inggi durus niki dadong becek gatreng nih
1: yang megatreng
0: nih durus alon-alon
1: pada warte sekeluarga ring dalung pak tomang parwate ring sing tidur aja ngempu
0: eh pak parwate ngempu niki
1: NGM nih sarang kami rajang sema
0: inggi mater
1: penyar sema antuk galah rajang tugas om santi santi santi
0: om santi santi Santi Om niki saking ngis manggis kenten nge asal seboleh manggis kenyemana manis pasti cara dadong dharma niki cutet ne majeng ring fans ya Gema Merdeka mah kesami kenten nge matur suksema dong domagi kena rahayu rahajeng kesaringin pekak dharma nge ingge fans ya Gema Merdeka tembangnya ne niki sana sampun sayaga saking beli ngurah adi niki nge ngiring niki ngerejang renteng dumun

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ini sih ada sopi tunang kebitu FM Gema Merdeka ngeteran fans ya Gema Merdeka kantun ring gelaran Om Swastiastu GMG Sapa sire sane sampunya rintit yang iriki Rino 8155 8977. Om Swastiastu GM.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Om Swastiastu GMG.
1: Om Swastiastu GM.
0: Ingge male pisan.
1: Om Swastiastu GM.
0: Ingge Om Swastiastu sarang sire rintit yang puniki.
1: Ya lo hari niki mok ge.
0: Saking.
1: Mok ge.
0: Ingge tiang, tiang biang sayu niki nge.
1: Rahajeng ya biang sayu tiang tenuni.
0: Ingge rahajeng semeng. Mok Ari saking api niki.
1: Ya sembung mengui niki.
0: Oh di mengui sembung nge. Jalan jurusan ke Bedugul nge nge.
1: Enggak.
0: Wih, yang melangganan nasi beguling di tuh.
1: Simpan.
0: Enggak. Wenten beguling.
1: Semangat kan wenten.
0: Oh kenten, durung lebeng ya kari nguling ya.
1: Tapi?
0: Kari nguling nih ke.
1: Nge, kari dagang nih.
0: Oke, dagang. Kadang nampak Ari yang nguling nih. Enggak, durung sama Ari. Sapa nabi gatra becek nge.
1: Asung karo beci, tapi cuaca Riko, oke?
0: Riki, rem-rem niki.
1: Niki padah niki.
0: Padah niki, sekadi dompet rem-rem.
1: Aduh, sekarang sami mina pakai semetone dompetnya kering niki.
0: Nge, rem-rem. Rem-rem ngeden nge.
1: Rem-rem, kentan niki. Santo kan menton semeton sana belos kentan.
0: Oh kentan, nge.
1: Ini hujan wawu tuh.
0: Nge, belos kan, kayak dompet ke belos kan ti.
1: Sami niki belos.
0: Nge.
1: Bawah belos.
0: Inge ganteng pun. Inge dorus-dorus bari.
1: Inge
0: dorus-dorus.
1: Ah wenten mangan ni, wenten katean ni, wenten titik pikul. Nge jek sutet pun mako sami mok ge.
0: Inge mok ari.
1: Majang mok ge.
0: Inge.
1: Tapi napi tiki kenten nang tiang.
0: Biang sayu tiang.
1: Oh biang sayu nge.
0: Inge.
1: Majang biang sayu, rahajang tugas. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Inggih matur suksuk semua Mbok Ari. Niki saking mengui kenten nggih sampo nyarengin ring kelaran Om Swastiastu GM. Kenten nggih inggih yen tiang siaran Indonesia Mbak Yulia kenten nggih. Yen siaran Bali biang sayu pang melena no. Ingi fansi gue merdeka, matur suksu semua kepeng banget. Ingi majari fansi gue merdeka, sane kantun nyari titiah iriki. Kalau sane kantun satya, ring siya dasup itu nanggup itu fan, gema merdeka ngetren nge. Ingi fansi ya, tambangnya niki sane sampun sayaga, niki sane jagi katur titiang, niki karena tiang rindu, niki nge tiang puter, ke mantan niki nge, bagalang rindu ganteng nge. Ingi fansi gue merdeka, ngirim birangan sarang-sarang, ring siya dasup itu nanggup itu fan, gema merdeka ngetren.

0: Gimana kabarnya, Tut?
1: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
0: Iyan beli tahun depan pensiun, Tut.
1: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun?
0: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
1: Deh, Iyan beli pastine tan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
0: Sing jek ke, Tut. Ne penting, jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
1: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
0: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
1: Seken toh beli?
0: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
0: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Ini sih Resopi Tunang Gepitu FM, Gema Merdeka, ngetren fans ya, Gema Merdeka. Sapa sih resane sampo nyarengin, ring 081558977, Om Swastiastu GM.
1: Om Swastiastu GM, Rahajang Semang Biang Sayur.
0: Rahajang Semang, Om Swastiastu, sarang sih rintit yang puniki.
1: Ditiang Lingling, saking kuanji sempidi, Biang Sayur.
0: Mbok Lingling, saking sempidi, sapa napi gatren iki mbok.
1: Astung kare, becik-becik, biang sayu pun api, niki gatre, maksudnya.
0: Astung kare, tiang becik, lan seger oger, lan moglong, ngisengin.
1: Nah, patah niki biang sayu.
0: Inggih, durus-durus mbak Lingling.
1: Ah, tiang lunas, ingkengnya, salam sarang fans Gema Merdeka, inge. Lan sarang biang sayur, hajeng tugas, lan suksema biang sayur, inge. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Matur suksema, niki wenten mbok Lingling sani wenten ring widangan sempidi, nggih. Ring kuanji, matur suksema sampo nyarengin ring gelaran Om Sasiastu GM, nggih. Ege fansti, ege merdeka, sikit tembang niki sana sampun sayaga niki jagi putar tiang saking Bligus Jodi, pancoran matatakan batu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare. Yeah!

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Ingin segera subito nunggu itu FM Gema Merdeka Ngetravanstia Gema Merdeka Kantun Ringgelaran Om Swastiastu GMG Ege Vanstia Gema Merdeka Kantun Ketsarengin Titiang Biang Sayu Jegek Nyelolet Nge Ngantas Puput Gala Solasia Meleju Bawas Ege Vanstia Sebesi Resane Sampun Nyarengin Om Swastiastu GM
1: Om Swastiastu GM
0: Om Swastiastu Sarang Sira Niki
1: Yang parang Pak Caya Sekeng Tangep
0: Pak Cahya saking tangap tukang ukir niki ngukir pokoknya Pak Cahya niki nggih ukir
1: timpal.
0: Nggih, terus Pak Cahya menapi gatra niki.
1: Gatra becik-becik muni pas saya menapi gatra mangken.
0: Gatra tiang astung kare becik segero-geroger durusan Pak Cahya menggatra sareng sira niki.
1: Yang menggatra saking mau kadek Rahmawati.
0: Majeng gitu nae.
1: Oh, majeng. Mau ke daerah Mawati.
0: Nge.
1: Dan istri tersayang ya sane Mekaryo Ring Radio GM.
0: Nge, sira nih ke istrinya nge, sira nih ke istrinya. Pak Cahya, sira nih ke istrinya. Sira nih ke istrinya di Radio GM, Kocap.
1: Oh, Bu Cahya.
0: Oh, Bu Cahya. Hah?
1: Putu Yuli.
0: Putu Yuli. Nge, alias main Cahya nge. Nge.
1: Nge, semua.
0: Nge, ini kan pun beliannya lawar aja main Cahya toh.
1: Ampun nge.
0: Pun nge. Nge, semua Pak Cahya nge. Nggih, Pak Cahya, niki saking tanggap niki nggih sampun nyarengin niki pokoknya buat istri tercinta kan ten pokoknya mbok tu. Ada salam lipan Cahya nih mbok tu. Abang kene gagapan nyanan mulih nih. Nggih kena karima Banten niki mbok tu nggih. Matur suk semua Pak Cahya. Dan lagi kena rahayu rahaja nggih. Nggih fans Ego Merdeka. Salam astung karo kemanten nggih saking Blian Ferry.

0: Angkasa 2, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Inggisir esok itu nak kebetulan fam gema merdeka ngetren fans dia gema merdeka kantun kesarin titian biang sayur yang gelaran om swastiastu GMG sedulung lantur fans dia gema merdeka wenten sik informasi niki wenten lowongan pekerjaan nge dicari tukang jarit dan juga pengepul jaritan sana berminat urusan menghubungi segera CV Bali International Garment dengan alamat Ring Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon, teleponnya nih ring 0812-2122-9063 Malipisan 0812-2122-9063. Dengan fasilitas hanya didapatkan uang makan, uang bensin, BPJS tenaga kerja, lan BPJS kesehatan. Ege fans Tiago Merdeka durusan sana jagi nyarengin ring 0815580977. Om Swastiastu GM.
1: Om Swastiastu GM.
0: Om Swastiastu, sarang sirai rintit yang puniki.
1: Jura pandes kawati, jang ayu.
0: Inge jura pandes kawati. Inge, sapa napi gatran ki jero.
1: Halo.
0: Inge, sapa napi gatre?
1: Gatre becek, biang gatre ayu becek. Napi.
0: Inge, astung karo biang sayu niki becek, kena rahayu rahajeng.
1: Nggih, cuaca penapi dike.
0: Ah, niki, sekadi rem-rem niki cuaca niki.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Pendel gak berarti hujan.
0: Inge, kenten. Tapi bisa jadi hujan niki. Inge, terus-terus niki aku jero. Inge, terus megatre.
1: Niki majang ngirim je metes tari. Pekak daninya.
0: Inge.
1: Dadang Dharma.
0: Inge.
1: Spesial majang ngirim yang abep, yang ayu.
0: Inge.
1: Terang anak-anak.
0: Inge. Mater sesama.
1: Semua juga lah.
0: Inge.
1: Om Santi.
0: Santi matur suksema niki wenten jero pandhe ring sekawatai niki nge matur suksema niki sekawatai sama nyerengin. Ege pas Ege Merdeka mawali niki tembang sane sampun sayage niki nge bantu lewat doa nge saking Rudiawan.

0: Iya sih, udah sopi tenang kepito fan Gema Merdeka ngetren bantu lewat doa sampun katur titiang ye. Gema setia segerorong lantar Niki menyambut tahun ajaran baru. Kami memberikan berbagai penawaran terbaik. Niki macar Gema setia Gema Merdeka yang mau cari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari 1,5 jutaan. Laptop Axio harga mulai dari 3 jutaan kemanten. Tablet Advance Niki mulai dari 1,3 jutaan, tablet Lenovo Motopad sudah lengkap dengan keyboard dengan harga cuma 3 jutaan kemanten. Pembelian secara kredit melalui FIF dan yang lainnya dengan promo DP 0% dan gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek handphone Android yang sudah terkenal kualitas dan juga layanannya ada Samsung, Xiaomi, Oppo dan lain-lain. Nggih, merek laptop Niki lengkap. Harganya terjangkau mulai dari 2 jutaan saja. Yang mau bertanya durusan di 0812-3931-7686. Informasi silakan follow Instagram kami @dewatakom utawi Facebook dewatakom. Buat yang jauh dari toko bisa belanja online di Shopee, Tokopedia dan TikTok Shop dengan nama store dewatakom. Mau beli handphone utawi laptop yuk ke dewatakom aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361-415-688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
2: Ini sih ada sebut orang gue telepon Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka. Sapa sire, sana sampun nyarin titang iriki. Rina 81558977 Om Swastiastu GM. Om Swastiastu GM.
3: Om Swastiastu GM.
2: Om Swastiastu, sarang sire rinti tiang puniki.
3: Tiang ring widang Ciko Maria.
2: Inge, Pak Mang Sudi nge.
3: Ring widangan Ciko Maria.
2: Inge, saking Pak Mang Sudi nge.
3: Inge,
2: sapa nepi gatra niki
3: kayu, Pak Mang. Biang kayu, sapa nepi gatra.
2: Astung karo bece, Pak Mang sapa nepi gatra niki.
3: Kayaknya mau bulu sumi nih kok.
2: Inge, napi nih kok.
3: Kena sarang sami kan.
2: Oke, nak sarang sami.
3: Ya sayo pandang atuk galan iki tiang ngendani kok salam gobak sewidro sarang sami nggih.
2: Nggih, terus.
3: Salam sarang kru GM sarang sami. Salam hormat krek.
2: Rak.
3: Om santai.
2: Nggih, cutet ne mak ke sami matur sok semua Paman Sudi. Sanementen ring widangan Ciko Maria nggih. Iki fans tiya Gema Merdeka. Santukan iki gala sampun nampekin gala solas siang nggih puput sampun titian nyarengin fans tiya Gema Merdeka mulai citering ambare ring gelaran variabel dewata ring rahinan semangka dimangkin ring rahina Waraspati buku krulut ring pinanggal kaping telung daso nggih bulan Juli warse kalih tali enam likur kelungkung Semarapura kira langkung tiang lunas Agung Sinempura sinat titian untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om
4: ya. Aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: હે મારો જાન.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak gosok tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kebang.
3: Kebang. Kebang. Merdeka.
0: Pukul 11 waktu Gema.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang Fenistia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi hari ini, masih edisi hari Kamis di tanggal 30 Juli tahun 2026. Siang hari ini kita ketemu di program Potlot, potret lagu Indonesia ngetop sama 2 jam sampai nanti di jam 1 ya, Fenistia. Jadi buat yang lagi monitor, kalau mau ikut gabungan silahkan. Yang mau request lagu juga boleh banget. Kita seru-seruan siang hari ini sembari beraktivitas ya. Langsung gabung bisa di WhatsApp 081558977 atau bisa komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Dan buat yang sedang yang jauh di sana jangan khawatir, bisa dengerin via streaming kami ya. Silahkan akses di radio.gemamedia.id/gema.

97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren salah satu single baru Vanessa Gema Merdeka. Masih fresh banget ini kalau bahasain ke kue-kue, fresh from the oven. Karena baru kemarin banget rilisnya Vanessa Gema Merdeka. Ini adalah lagu baru dari miliknya Caleb J. Judulnya adalah I Found You. Kayak tentang akhirnya aku nemuin kamu gitu loh, fans The Gawang Merdeka. Nah, jawaban dari doaku, sayang dari banyaknya manusia, hanya satu kupinta, kamu jadi milikku selama-lamanya gitu, fans. Mendi sekali. Dan ini masih seperti yang bilang tadi, baru banget kemarin rilisnya Vanessa Gawang Merdeka. Boleh nih masuk ke playlist Kamis Manis dan Romantis ya, Vanessa Gawang Merdeka. Dan semoga untuk yang masih jomblo-jomblo bisa segera bisa bertemu dan bersatu dengan si dia yang menjadi jodoh kalian gitu ya, Vanessa ya. Okay, keren, semoga Vanessa suka. Dan karena ini singlenya romantis, jadi bakal Tiara sambung dulu dengan satu single romantis lagi, lagu dari Raisa yang duet sama Barzana Bestandi, Awal Kisah Selamanya. Ini juga manis banget, Vanessa Gawang Merdeka. Setelah itu, nanti baru bakal Tiara puterin single-single requestan kalian. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di sini, hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka, ngaturan rahasia hati. Lagu dari miliknya Niji juga sudah meluncur. Kenapa di dunia ini tuh harus ada rahasia-rahasiaan hati gitu ya, Fanistia ya? Aduh. Cakep banget, Tiara gak bosen banget bilang kalau Tiara tuh suka banget sama rahasia hatinya Niji, fansnya Gawang Merdeka. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, jujur Tiara lebih suka versi yang aslinya, versi lama dibanding ini ada versi barunya ya fansnya. Bukan berarti jelek yang baru, enggak, cuman memang feelnya Tiara lebih suka yang versi lamanya, versinya Giring Niji gitu. Terima kasih untuk yang sudah request. Ini ada Pak Agus yang sudah monitor di WhatsApp, ikut gabungan di WhatsApp request lagunya Niji. Tiara izin puterin yang versinya Giring Niji, semoga suka ya. Tapi kalau next, misal pengen denger versi yang baru, versi vokalisnya yang baru, boleh loh, karena ready juga kok, ada juga filenya, jadi nanti bisa di kasih info aja next kalau mau yang baru, oke? Lanjut, abis ini Fanisa Gawang Merdeka ada single dari miliknya Gia Indrawari yang 1000 kali. Lagunya buat yang sudah request Begus Bawa di daerah Renon dan Pasar sana. Tapi sebelum Tiara puterin lagu ini, Tiara punya informasi penting dulu nih untuk Fanistia. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru loh, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset harganya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Dan Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Oke? Belinya bisa di apotek ataupun di toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetrain fans Gema Merdeka. Lagunya Noah yang kolaborasi sama Just the Groove ya, Menghapus Jejakmu juga sudah meluncur di siang hari ini. Yeay, sudah ikut nyanyi semua kan? Biar makin semangat meskipun mumet akhir bulan teman-teman. Harus selipkan kebahagiaan di dalam diri kalian. Salah satunya ikut nyanyi kalau kalian tahu sama singlenya ya. Terima kasih yang sudah request lagu ini, ada Ibu Putu Ayu di seputaran Getewel yang lagi monitor juga di sana. Terima kasih banyak. Abis ini ya fans Gema Merdeka, ada lagunya Tiara Andini yang judulnya Kupu-Kupu, spesial buat yang sudah request ide Bagus Widiantara dari Sidem Bunut Bangli. Okay, tapi sebelum Tiara play singlenya, kita sapa-sapa dulu boleh kali ya fans Tiara. Terima kasih loh untuk semuanya tanpa terkecuali yang lagi dengerin Tiara, dengerin langsung di radio ataupun dengerin di streaming. Hai semuanya, selamat siang, selamat menikmati akhir bulannya, semoga semua berjalan lancar ya. Yang dengerin di rumah, di toko, di warung, di pasar, di SPBU, di kafe, mungkin ada yang nyetel Gema Merdeka, siapa tahu ya. Terus di mana lagi, di mobil, di tempat kerja atau dimanapun kalian berada, terima kasih sudah monitor. Kalau kalian pengen dengerin atau nyanyi lagu favorit kalian, boleh banget kasih tahu Tiara, nanti bakal Tiara puterin lagunya. Jadi langsung gabungan aja di social media kami ya. Okay, Tiara mau sapa-sapa dulu. Terima kasih untuk yang sudah dengerin Tiara, yang sudah gabung di WhatsApp 081558977. Ada Denny dari Panglan Mengwi monitor. Terus ada juga Mbak Dea Rina Rini Rani di Taupati sana. Terus ada Aba Waisel juga. Kemudian ada Mbak Pandi Ebi dari Singapadu. Ada juga Pak Hendra di Tabanan sana, di Desa Tua Marga Tabanan. Terus ada juga Mbak Dayurat Mini dari Sutomo dan Pasar yang juga sudah ikut stay tune. Terus ada Mbok Tutnari di Noja Kesiman deket sini ya. Terima kasih juga sudah monitor. Okay? Sekarang kita lanjut dulu untuk dengerin lagu requestan yang tadi sudah Tiara spill, Kupu-Kupu dari Tiara Andini.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Sudah meluncur lagunya Keisha Lebron, Gak Tak Pantas Terluka. Lagu yang spesial buat yang sudah request di siang hari ini. Siapakah yang request? Terima kasih, ada Pak Cahya di seputaran Tanggap sana. Selamat beraktivitas buat semuanya. Tentunya masih ditemani sama Tiara di program Potlot sampai nanti di jam 1. Lanjut yuk, fans Gema Merdeka. Terima kasih loh untuk yang sudah bergabung, yang sudah request lagu. Ditunggu untuk yang belum mengudara lagunya, sabar ya. Nanti pasti bakal Tiara puterin kok sampai nanti di jam 1. Buat yang mungkin baru bergabung, boleh banget loh kalau mau gabungan, mau request lagu juga silahkan aja. Karena waktu kita masih panjang, masih 1 jam 10 menit lagi sampai nanti di jam 1. Jadi langsung gabungan aja. Oke, abis ini Fanny Gema Merdeka, Tiara bakal puterin lagunya Tulus yang Hati-Hati di Jalan. Tapi sebelum itu, Tiara mau ingetin dulu nih, buat para cowok-cowok biar makin full power, fansnya bisa langsung konsumsi yang namanya Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada di

hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Fanistia pun bisa dapetin Vitalik di apotek ataupun di toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka, nggak terlalu fans deh Gema Merdeka. Lagunya Baginda 100% Cintaku sudah meluncur. Yeay, lagunya spesial buat yang sudah request juga. Ada Nuraji Kadek dari Siulan Cuci Motor KDK yang sudah monitor. Terima kasih ya. Terima kasih juga buat yang lainnya. Gak berasa kita sudah di session yang kedua ya. Sekarang sudah jam 12 lebih 9 menit. Fansnya Gawa Merdeka. Tadi kita udah break juga sebentar. Kita sudah puja Trisan dia tadi. Dan sekarang waktunya kita lanjut di program Potluck session yang kedua. Akan ada informasi tips ringan seperti biasa. Plus informasi-informasi penting yang juga gak kalah menarik fansnya. Kita langsung bahas aja dulu yuk di siang hari ini. Informasinya datang dari Minyak Gosok Cap Tunggal yang bisa jaga Fansia dari gigitan nyamuk loh, sehingga nyamuknya gak berani deket sama Fansia. Jadi sangat baik digunakan pas mau tidur atau pas lagi bersantai di luar rumah atau pas lagi berkemah. Selain itu, minyak gosok cap tunggal ini juga cocok buat para olahragawan supaya gak capek gampang capek. Terus bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, gak bisa tidur ataupun gelisah. Selain itu, minyak gosok cap tunggal ini juga bagus buat kerokan, bisa juga untuk obat sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk dan lain sebagainya. Pokoknya buat fansnya kalau belum pernah cobain, cus rasain sendiri manfaatnya. Langsung beli di seluruh cabang apoteku ataupun di toko-toko obat terdekat. Contohnya di mana Tiara? Contohnya bisa ke Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Jokro Minoto nomor 309 Denpasar, toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer Jalan Tukat Pekerisan nomor 60B Denpasar, Apotek Ifarma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, atau bisa ke apotek kita Sidikarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

97,7 FM Gema Merdeka. Nggak terentak segampang itu. Lagu dari miliknya Anggi Marito juga sudah meluncur siang hari ini ya, Fanistia. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request, ada Mbak Rahmawati di seputaran Singapadu sana. Terima kasih sudah monitor ya. Terima kasih juga, tadi ada Putu Wira dari Bukit Jimbaran juga ikut bergabung. Tadi sudah request Fade to Black yang pasti bisa. Tadi lagunya sudah meluncur sebelum Puji Trisandia ya. Semoga sudah didengar. Terima kasih juga buat yang lainnya. Ini ada Pak Egar di seputaran Angen Take. Ada juga Pak Dila Atmaja di kawasan Nusa Dua sana, Vanistia. Terus ada Yan Ena juga dari Banjar Belang, Singapadu Kaler. Terus ini juga ada siapa lagi ya? Gak ada namanya nih. Ketut Nanda. Siap, terima kasih sudah ikut monitor juga di 97,7 FM. Kemudian yang di Facebook juga, terima kasih loh untuk yang sudah komen-komen. Bu Jerusoka di Pedungan, ada Ibu Komang Ayu di Darmusabe, ada Indrawari di Mancawarna Tambak Siring, terus ada Nyoman Landung di Penasan Klungkung, ada Kakek Tiara di Blabatu, sama ada Ngurah Sanrana di seputaran Subak Baru. Terima kasih ya. Baiklah, kita lanjut lagi yuk, Fanstia. Kita akan bahas informasi tips ringan siang hari ini sembari kalian makan siang, ya kan, mengisi perut di siang hari ini. Selamat istirahat siang semuanya. Atau buat yang mungkin masih dalam perjalanan, masih nyetir di mobil gitu kan, kita akan mulai bahas soal buah-buahan, Fanstia Gawa Merdeka. Gak usah yang berat-berat, kita bahas yang ringan-ringan aja ya, soalnya udah akhir bulan. Biar gak makin banyak beban pikirannya, jadi yang kita bahas yang ringan-ringan aja ya. Hari ini Nela membahas buah-buahan yang bagus buat diet, Fanistia Gawa Merdeka. Jadi kan memang kalau kita setiap hari konsumsi buah itu bakal berdampak baik untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita gitu ya, Fanistia ya. Asal konsumsinya dalam jumlah yang wajar, jangan terlalu berlebihan juga gitu kan. Nah, kalau tujuan utamanya adalah untuk menurunkan berat badan, gak semua buah itu cocok ya. Ada beberapa buah Fanistia Gawa Merdeka yang memang dia tuh punya manfaat untuk menurunkan berat badannya. Mungkin karena dia punya kandungan serat, bisa bikin kita jadi kenyang lebih lama, kayak gitu kan. Fanistia Gawa Merdeka ada banyak faktor-faktornya. Jadi kita akan bahas satu-satu buahnya apa aja. Pertama, so pasti adalah pisang, Fanistia Gawa Merdeka. Kadang pisang itu dianggap sebelah mata, Fanistia, karena kan dia tinggi gula, karbohidrat juga gitu ya, Fanistia ya. Padahal sebenarnya pisang itu kan memang mengandung karbohidrat, tapi dia tuh karbohidratnya kompleks, yang mana kalau kita makan, kalau kita konsumsi itu akan dicerna lebih lambat sehingga bikin kenyang lebih lama, Fanistia Gawa Merdeka gitu. Selain punya indeks glikemik rendah yang membantu mengontrol gula darah, pisang juga bisa meningkatkan metabolisme dan mendukung pembakaran lemak juga. Terus ada kandungan triptofan dan juga kaliumnya yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan suasana hati, bikin tidur jadi lebih nyenyak, serta menjaga tekanan darah juga, Fanistia. Jadi sebenarnya pisang itu bagus buat diet, asalkan jangan kebanyakan.

0: Bu Komang, tumben singgah.
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa? Kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, gen ditoko roti tiangi
1: pasti ke dados Bu Wayan kiris Bank BPD Bali taler dados genahang ring pura anggen ngaturang dana punia mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngeran selalu cinta. Lagu dari miliknya Kotak sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Dan spesial pula untuk yang sudah request di Facebook kami, ada Mok Miniasih dari Luis Tabana. Terima kasih. Lanjut sapa-sapa dulu yuk, Fenty ya. Kita masih di Facebook ya. Terima kasih untuk yang sudah komen-komen. Ada Pak Lin di Selisihan Kelungkung, ada Tumiam Virgo di Medan, ada juga Jaya Yasana Silver ya, atau Yan Berkeley di Kerambitan Tabanan. Kemudian ada Pak Wayanaya di Pedungan, ada Adiana Balimule dari Batuyang, terus ada Yan Sutamu di Kekeran Mengui, serta ada Bu Yan Lastri dari Blayu Tabanan. Terima kasih. Lanjut ya, Fancy Gue Merdeka. Abis ini ada lagu yang gak kalah galau juga, lagunya Judika, nanti akan meluncur Fancy ya. Tapi sebelum ke Judika, Tiara mau bacain lagi buah apa yang cocok buat diet. Bukan buah yang paling manis itu ya, bukan, itu lagu beda. Oke, buah yang jelas untuk diet yang nomor 2 itu adalah apel, fans ya. Apel itu jadi salah satu buah yang bagus buat diet karena rendah kalori dan juga tinggi serat. Satu buah apel ukuran sedang itu sekitar 200 gram itu mengandung sekitar 100 kalori dan 4-5 gram serat yang bisa membantu menjaga rasa kenyang lebih lama serta mengurangi nafsu makan. Selain itu diketahui pula bahwa mengkonsumsi 1-2 buah apel per hari itu bisa membantu menurunkan berat badan dan kadar kolesterol serta menjaga kesehatan jantung. Buah ini juga kaya akan vitamin C, polifenol, dan antioksidan yang baik untuk daya tahan tubuh kita.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngatain overthinking. Lagu dari Milika Marion Jola juga sudah meluncur. Yeay, semoga fansnya suka ya. Gak berasa loh, ini kita udah jam 12 lebih 43 menit. Otomatis 17 menit terakhir ya, fans dia. Oke, sebelum lanjut ya, sekarang mau calling-calling dulu. Untuk yang sudah di Facebook, yang sudah komen-komen di Gema Merdeka Ngetren. Ini ada Gus Maco dari Semebaung Gianyar. Ada Bapak Wayan Siaje di Mas Ubud. Ada Wayan Sukarti di Jalan Nangka. Ada Cuk Gus Permana di Sukawati. Ada Nang Oman di Abian Base. Ada Bu Ian Puspesari dari Bedege Kelungkung. Ada De Apong di Tegak Klungkung, Oka Mulyarta di Padang Sambian, serta Panitomong Naksrokadan di daerah Bangli sana. Terima kasih. Ada Mbok Parwati juga dari Pemogan ikut monitor katanya. Terima kasih sudah ikut bergabung ya. Lanjut, kita masih bahas soal buah yang bagus buat diet, Fanistia. Nomor 3 itu adalah alpukat. Meskipun alpukat itu mengandung sekitar 300 kalori per buah, tapi alpukat ini tetap cocok dikonsumsi saat diet karena sebagian besar kalorinya berasal dari lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk tubuh kita. Lemak sehat ini yang akan membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama sehingga asupan makanan jadi lebih terkontrol ya. Dan selama dikonsumsi dalam porsi yang wajar, maka alpukat juga akan memberikan manfaat yang baik untuk menjaga kesehatan jantung dan membantu dalam penyerapan nutrisi dalam tubuh kita, Fanstia. Jadi garis bawahnya adalah dikonsumsi dalam porsi yang wajar secukupnya, jangan berlebihan ya, Fanstia. Lanjut, ada buah tomat.

Okay, masih ada banyak sebenarnya buah-buah yang lain Fancy Go Merdeka. Nanti kita let it flow aja ya. Misalnya kalau memang waktunya habis, nanti kita akan buat part 2. Kalau rame part 2. Boleh ya, next minute kita akan bahas lagi Fancy Go Merdeka. Dan sekarang waktunya kita dengerin lagu berikutnya dulu sebelum nanti kita akan berpisah di program Potlot untuk edisi hari ini. Jangan kemana-mana, Tiara mau puterin salah satu single Hindia, Berdansalah, karir ini tak ada artinya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Meiska. Datang tepat waktu, juga sudah meluncur di siang hari ini. Oke, terima kasih banyak fans di Gema Merdeka. Gak kerasa ini udah di penghujung banget ya kan. Sudah hampir jam 1 siang fans dia. Otomatis program potlot juga harus segera berakhir. Tapi ada satu informasi terakhir dulu nih fans di Gema Merdeka. Informasi penting kita, informasi penutup kita di siang hari ini. Khususnya untuk fans yang jadi masyarakat di kawasan Kota Gianyar, Klungkung, Bangli atau sekitarnya. Kalau kalian sedang membutuhkan tempat untuk cetak spanduk, mau cetak stiker, mau buat kartu nama, mau buat papan nama toko, neon box, cetak kain, mau sablon baju satuan atau segala kebutuhan lainnya soal percetak-cetakan, gak usah bingung, gak usah ragu, Fancy langsung meluncur aja ke Balistaris cabang Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass dan Megiri Timur Gianyar, di sebelah Alfamart Bypass dan Megiri. Kalau mau tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361 4791712, atau bisa via WhatsAppnya di 0819798821164. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh fans dia. Keren banget kan, dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jegat kentang mutimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Oke, tuntas sudah Fansia, semua udah Tiara bacain. Semoga informasi-informasi yang tadi yang sudah Fansia dengar itu bisa menambah pengetahuan, menambah informasi kita siang hari ini. Jadi gak cuma dengerin lagu aja, tapi ada informasi-informasi yang juga tersampaikan untuk Anda ya. Selamat melanjutkan aktivitas siang hari ini Fansia. Otomatis kan jam istirahatnya udah habis juga ya. Jadi kembali bekerja, semangat beraktivitas apapun itu aktivitas kalian, dimanapun kalian berada. Semangat semuanya di akhir bulan ini, semoga lancar dan tetap sehat walafiat ya. Tiara pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi besok. Bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonstop, lagu terbaik. Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 107.8 Gema Merdeka Ngetren. Hai halo, selamat siang fans Gema Merdeka. Berjumpa kembali pada Halo GM ya, di edisi hari ini di lembaran 30 Juli 2026. Ditemani bareng saya Yulia sampai di jam 3 sore nanti. Buat fans Gema Merdeka yang mau gabungan silakan ya di 081558977 atau juga di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren. Nah fans Gema Merdeka, untuk yang mau gabungan hari ini di edisi hari Kamis yang manis ya, tanpa list. Nah itu dia. Jadi fans ya, spesial hari ini di edisi hari Kamis ya, fans ya boleh request lagu apa aja, yang penting jangan lagu Bali sama lagu dangdut ya. Oke fans Gema Merdeka, Yulia bakal sapa dulu untuk penelpon yang sudah bergabung. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Yulia cantik.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Yang mau kadek Ratna Kak, seputaran Gatsu Timur dan okay. Pasar Bali Indonesia.
0: Iya, silakan Pak Kadek Ratna, siang hari ini kepingin diputerin lagu apa nih?
1: Dari Rimar ya.
0: Rimar, apa itu?
1: Waktu dan Perhatian.
0: Oke, mau di spesial buat siapa?
1: Spesialnya buat Putu Keboiwo ya, Mat Barak Dipita, sama Gek Yulianya yang lagi tugas, Mat okay. Barak Dipita sampai tuntas. Makasih okay. Waktunya cantik, dadah, bye-bye.
0: Yo, terima kasih kembali Mbak Kade Ratna dari seputaran Gatsu. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Dan lagunya yang dipilih ada Rimar ya, Waktu dan Perhatian. Oke, langsung saja fans Gema Merdeka, Yulia akan mengajak Anda untuk menikmati lagu yang sudah dipilih oleh Mbok Kade Ratna ya, kali ini dari miliknya Rimar, ada Waktu dan Perhatian. Oke fans ya, jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fans ya. Gema Merdeka kembali. Yulia bakal menyapa lagi nih buat yang sudah bergabung ya di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, Kamis manis dan talis selamat siang Mbak Yulia.
0: Hai. Selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Royce Kane kawasan Swiss, Mbak Yulia.
0: Oke, Royce Kane dari seputaran kawasan Swiss ya. Oke, gimana kabarnya nih siang hari ini?
1: Ya, kabarnya seperti biasa, segar-segar kencang kurma bakal ya.
0: Oke, segar kencang turme bekel ya. Oke, silakan siang hari ini kepengen dengar lagu apa nih?
1: Lagunya dari Gong Mas Pemayun, Mbak Julia.
0: Lagunya judul apa tuh?
1: Pesona.
0: Pesona. Oke, mau dispesialin buat siapa pesonanya?
1: Dispesialin buat fans setia Gema Merdeka yang ada di Kediri Tambanan dan Delta. Dan buat Mbak Julia yang bertugas, dan you makan terasi.
0: Enak banget itu. Terasinya enak banget. Oke, terima kasih Royce Kane dari seputaran Sukawati. Ya, dari seputaran Swiss, di mana lagunya, pilih lagunya Gong Mas Pemayun ya. Ada pesonamu. Oke, fans ya, langsung saja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fans ya. Gema Merdeka kembali, kita bakal menyapa lagi ya buat yang sudah bergabung di 08155 8977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia juga Nyelole.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Bu Putu di Kebayuwa Mbak Yulia.
0: Iya, Bu Putu gimana kabarnya siang hari ini?
1: Astungkare, sehat Mbak Yulia. Mbak Yulia gimana?
0: Kabarnya sehat juga. Silakan Ibu Putu, siang hari ini kepingin dengerin lagu apa nih?
1: Krispati tak lekang oleh waktu.
0: Krispati tak lekang oleh waktu ya. Oke, mau dispesialin buat siapa?
1: Spesialnya buat

si Bu Putu dari seputaran Kebuiwe ya, dimana siang hari ini kepingin dengerin lagunya Kris Patih ya, dengan Tak Lekang Oleh Waktu. Oke, ditunggu dulu lagunya ya. Dan Fancy, langsung aja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, Ngetravan Setia Gema Merdeka masih di ajangnya Halo GM ya. Dan kembali Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Mbak Yulia.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Di Maruti.
0: Dengan
1: Siti.
0: Mbak Siti Maruti. Oke, Mbak Siti Maruti. Bagaimana kabarnya siang hari ini?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, oke. Silahkan Mbak Siti, siang hari ini kepengen dengar lagu apa nih? Halo? Halo Mbak Siti. Halo, ya dibisukan ini kan apa ini Mbak Siti? Ya silakan Mbak Siti.
1: Halo.
0: Iya, silakan lagunya
1: Matahariku.
0: Dari
1: Agnes Mo.
0: Oke, mau dispesialin buat siapa?
1: Mbak Yulia aja. Selamat tua-tuat dan terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih buat Mbak Siti Maruti ya dari seputaran Maruti. Terima kasih lagunya sudah dipilih ya dari Agnes Mo dengan Matahariku. Oke, fans ya, langsung saja kita bergabung ya bersama lagunya Agnes Mo dengan Matahariku.

97.8 Gema Merdeka ngetren. Itu dia Matahariku dari Agnes Mo, Fansia Gema Merdeka ya. Oke, Fansia Gema Merdeka dimanapun Anda berada. Nah, ini dia Fansia, yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya tuh siap dikirim tanpa inden ya. Yamaha NMAX dan juga Aerox siap dikirim dengan DP ringan. Yamaha Vasio angsurannya hanya 800 ribuan saja. KTP luar Bali, pendatang ataupun rantauan, tukar tambah dan semuanya itu bisa dibantu fasilitas servis wajah motor dan booking service. Emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor Nima Rejan. Wajah motor Nima Rejan, Yamaha Bali.

0: Oke, Fans Ego Merdeka, kembali Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Yulia juga.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Lingling Sempidi Kuanji, Mbok Yulia.
0: Oke, Mbok Lingling dari Sempidi di Kuanji. Oke, Mbok Lingling gimana kabarnya nih?
1: Astungkara, baik-baik. Mbok Yulia gimana juga ini?
0: Kabar baik juga. Silakan Mbok Lingling, siang hari ini kepengen dengerin lagu dari siapa nih?
1: Lagunya Rosa ya, duet sama Noah itu ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya Nada-Nada Cinta.
0: Nada-Nada Cinta, oke. Okay. Mau ada spesialin buat siapa?
1: Spesial buat putraku yang tersayang, semoga sampai di tujuan ya. Dan
0: iya,
1: buat
0: mau
1: Yulia, terima kasih.
0: Okay.
1: Dadah, bye-bye Mbok Yulia.
0: Yuk, terima kasih buat Mbok Lingling sudah bergabung siang hari ini. Lagunya Nada-Nada Cinta ya, dari Rosa yang duet ya. Oke, ditunggu dulu lagunya, sabar dulu ya, yang duet bareng Ariel Noah.

Oke, Fun Figo Merdeka, satu informasi kembali bakal Yuli hadirkan untuk Anda nih, khususnya buat fans setia Gema Merdeka yang kepengen beli handphone ataupun laptop baru. Nah, ini untuk menyambut tahun ajaran baru, kami memberikan berbagai penawaran yang terbaik untuk Anda. Nah, fans setia Gema Merdeka yang mau beli laptop ya atau handphone baru, tersedia HP Android mulai dari 1,5 jutaan saja. Laptop Axio ini harganya cuman 3 juta saja ya. Tablet Advance ini mulai dari 1,3 jutaan, tablet Lenovo MotoPad sudah lengkap dengan keyboard ya dengan harga 3 jutaan saja. Nah, pembeliannya ini secara kredit melalui FIF atau yang lainnya. Nah, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal kualitas dan juga layanannya juga lengkap ya. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, ada Apple, MacBook, Asus, dan yang lainnya. Harganya juga terjangkau banget, mulai dari 2 jutaan saja. Yang mau tanya-tanya silakan di 62812-3931-7686. Nah, silakan follow Instagram kami at Dewata.com dan juga Facebook Dewata.com. Fans Gema Merdeka buat yang jauh dari toko, nah ini bisa berbelanja online di Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop ya, dengan atas nama store Dewata.com. Ya, mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fans dia Gema Merdeka. Siapakah yang sudah bergabung di 081558977? Julia sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbok Mini Tabanan Luwus.
0: Mbok Mini dari Tabanan Luwus. Oke, Mbok Mini gimana kabarnya siang hari ini?
1: Kabarnya baik, Mbak Yulia. Mbak Yulia gimana?
0: Kabar baik juga.
1: Cuaca mendung, Mbak Yulia.
0: Iya, silakan Mbak Mini, lagunya mau yang mana?
1: Mau lagunya Wali Band ya.
0: Judulnya?
1: Wali Band.
0: Judulnya?
1: Yang Nenekku Kelawanku ya.
0: Oke, mau di spesialin buat siapa?
1: Buat Mbak Yulia yang lagi bertugas. Terima kasih, dadah baba.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung Mbak Mini dari seputaran Luwus ya. Dan fans Gema Merdeka, kali ini langsung saja kita nikmati bersama lagunya yang dipilih oleh Mbak Mini, ada Wali, Nenekku Pahlawanku.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka kembali, Yulia bakal menyapa lagi ya buat yang sudah bergabung di 081558977. Silakan fans ya, masih ada waktu 9 menit ke depan ya. Nah, masih Yulia nantikan gabungannya di 081558977.

0: Oke, Fonsia Gema Merdeka, siapakah yang sudah bergabung di 081558977? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Mbak Rahmawati Singapadu.
0: Mbak Rahmawati dari Singapadu. Oke, okay. Mbak Rahmawati apa kabar siang hari ini?
1: Sungkara baik Mbak Yulia. Mbak Yulia gimana?
0: Kabar baik juga. Silakan Mbak Rahmawati siang hari ini kepengen dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Triswaka.
0: Lagunya Triswaka. Oke, okay. Judulnya yang mana?
1: Merayu Tuhan.
0: Oke, okay. Triswaka ya. Mau dispesialkan buat siapa?
1: Buat Mbak Yulia aja deh. Selamat bertugas. Terima kasih Mbak Ilya.
0: Oke, terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari seputaran Singapadu ya. Oke, fans Setia Gema Merdeka, lagunya yang dipilih kali ini ada Triswaka ya. Sebentar, lagunya masih kita siapkan dulu.

Oke, Fonsego Merdeka kali ini lagunya Merayu Tuhan ya, dari Tris Waka. Spesial untuk Fonsego Merdeka, tetap di 97.7 FM Gemang Merdeka Ngetren.

0: Oke, Pan Tiga Merdeka, satu penelpon lagi. Karena ini waktu sudah merapat ke jam 3 sore ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di sekitaran Tangap.
0: Oke, Pak Cahya dari Tangap. Pak Cahya, apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik, Mbak Yulia, gimana kabarnya sekarang?
0: Kabar baik juga, silakan Pak Cahya, lagunya mau yang mana nih?
1: Lagunya Winner ya, pusing. Winner.
0: Pusing.
1: Ya.
0: Oke, lagunya Winner dengan pusing ya. Alternatif lain kalau misalkan belum ketemu ya mau yang mana?
1: Ya mau yang Mata Jambu boleh. Mata.
0: Mata yang mana?
1: Jambu.
0: Jambu. Oke. Ditunggu ya lagunya ya. Mau dispesialin buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di GM ya. Udah mau ya bertugas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat Pak Cahya dari seputaran Tanggap ya. Fans Tiga Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran 30 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Dangdut tepat di jam 3 sore. Selain bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetrend.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai hai hai. Selamat sore Famstia Gema Merdeka. Jumpa lagi ke Tahu AOE baru Yulia ya. Di ajangnya Formula Dangdut sore hari ini di edisi 30 Juli 2026. Yulia menemani Anda sampai nanti di jam 5 sore. Jadi Famstia Gema Merdeka, untuk Anda mau gabungan silahkan di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren atau di nomor WhatsApp 081558977.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fans dia Gema Merdeka. Itu dia difahami dengan tang tang ting ting tung tung fans dia ya. Dan ini mau gabungan silakan di 081558977 dan juga di via Facebook Gema Merdeka ngetren.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97.7 FM di Merdeka Ngetren. Ada Nurbayan dan juga Kendang Cili ya. Oplosan. Oke, Fansia. Pokoknya tutupan oplosanmu ya. Fansia masih diajarnya Formula Dangdut sore hari ini. Dan juga mau menyapa dulu buat yang sudah gabungan ya. Di 081558977. Hai, ada Ngurah Endu dari seputaran Tulikup. Lagunya dong Mbak Yulia, Cinta Merah Jambu. Oke, ditunggu dulu lagunya ya. Lanjut lagi Mbak Yan Lastri dari seputaran Belayu. Terima kasih sudah ikutan Jobar sore hari ini. Ada Ibu Juru Soke dari seputaran Pedungan. Terima kasih banyak. Dek Yuni di Kebung, selamat sore Dek Yuni. Sudah ikutan Jobar sore hari ini ya. Dari, waduh ini rujak kuah pindang yang dikirimin ya. Royce Kane dari kawasan Swiss ikutan Jobar sambil seruput rujak kuah pindang pedas. Waduh, enak bingit. Ada Mbok Yan Burarini, selamat sore. Ada Pak Tuh di Laat Maja, selamat sore dari seputaran perumahan Kampial di Nusa Dua ya. Ada Madehendra Saputra dari seputaran Desa Tua di Marga Tabanan. Indrawari dari Mancawarna, terima kasih. Ada Mbok Lingling dari seputaran Sempidi di Kuanji. Kali ini liputarkan dari Ayu Ting Ting, Jangan Ya Dek, Jangan.

0: kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gimana Merdeka ngetren. Waduh, Vanstia. Itu dia, ada Happy Asmara ya, ikan dalam kolam, Vanstia. Kalau Vanstia lihat ikan di dalam kolam, enaknya diapain? Ya dipancing ya, terus digoreng, dibikinin lalapan. Aduh, enak banget ya. Oke, Vanstia, Gimana Merdeka, selamat sore dan juga selamat beraktivitas ya untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Tetap semangat lalu, Vanstia. Enggak terasa kita sudah mendekati ke jam 4 sore. Mungkin Vanstia Gimana Merdeka mau pulang kerja ya. Tetap hati-hati di jalan, Vanstia ya. Utamakan selamat untuk diri ya dan juga keselamatan orang lain, Vanstia. Jangan ngebut-ngebutan di jalan ya. Karena ngebut-ngebutan itu enggak bagus loh, Vanstia. Bener banget ya. Oke, Vanstia Gimana Merdeka kali ini Yulia putarkan dari Nada Soraya, ada Bimbang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih diajanya Formula Dangdut ya. Dan Yulia mau menyapa dulu nih buat Mbok Dek Rina dari Subtaranto Pati di warungnya Rini Rani ya. Gimana kabarnya sore hari ini Mbok Dek? Semoga sehat selalu ya, dan juga laris manis mekebek dagangannya. Nah kalau sore-sore gini udah mulai buka ya Mbok Dek ya, laris manis pokoknya. Buat Pak Yan Jumbo juga selamat beraktivitas sore hari ini ya. Lanjut lagi, ada lagi dari Subak Baru, terima kasih, dari Ngurah Santrana, terima kasih udah gabungan sore hari ini. Ada Mbok Siti Maruti, hai Mbok Siti, puterin lagunya Lesti dong, terkesan. Oke, ditunggu lagunya ya. Ada CEO Bunga Paca, terima kasih sudah hadir sore hari ini. Ada Pak Yan Sudibagia dari Seputaran Sibang Kaje ya. Mbok Mini dari Luwes, terima kasih udah gabungan juga sore hari ini. Dan kali ini Yulia putarkan dari Bribtu Norman Kamaru ya, ada Cinta, Cinta.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren ada Vita Alfia dengan pecah 1000 fans setia Gema Merdeka ya. Semoga terhibur nih buat fans setia Gema Merdeka yang masih setia bareng Forum Ladang Desari hari ini ya. Sebelum kita lanjut lagi fans setia, kali ini ada informasi lowongan pekerjaan buat fans setia Gema Merdeka yang mungkin lagi mencari pekerjaan. Nah, dicari tukang jarit ya dan juga pengepul jaritan yang berminat, hubungi segera CV Bali International Garment dengan alamat di Jalan Pemuda 4 nomor 17 Renon. Teleponnya di 0812-2122-9063. Sekali lagi 0812-2122-9063. Dengan fasilitas yang didapatkan, uang makan, uang bensin, BPJS Tenaga Kerja, dan BPJS Kesehatan.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosoca tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosoca tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosoca tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosoca tunggal.

0: sosok cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.
3: Semula 7,7 FM Gema Merdeka Ngetravans ya Gema Merdeka. Oke, sekarang gak terasa sudah mendekati ke jam 5 sore saja ya. Ngetravans ya Gema Merdeka, sebelum Yulia akhiri, Yulia mau sapa dulu ya buat yang sudah bergabung. Ada Ibu Jero Martasari dari Seputaran Siulan. Ada juga Priring Bucun Desa di Metro Bangli. Ada Kaplur ya, terima kasih sudah gabungan. Priring Sukajiwa Metro Bangli juga. Dan juga Kadek Nuraji dari Seputaran Siulan ya. Oke, fans ya Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Formula Dangdut ya untuk edisi hari ini di lembaran 30 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fansia, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi bakal ditemani bareng Temu Sawitra tepat di jam 5 sore. Saya Yulia, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka. Terima kasih, bye-bye.

Rajang sore di Dene Pan Setia Gema Merdeka, rindu jojo megenah ring sejebak jagat Bali, rasa ngayu bagi pisan, titiang putunia presidero tangkil, mewali ngeringi dedane melilih cita yang baru untuk temang-temang pop Bali, ring gelaran acara temu sawitra, rani nemangkin ring rahina urespati pon, wuku kerulut, ring ketekan sane kaping tigang dasa, ring bulan Juli warse kali tali nem likur. Iya segeri biasa titiang pacang ngiring dedane kantos puput galah nampakin jam pitu wengi male bos-bos. Pindah ke purwaning atur lugrayan titiang ngatur ampengastung karo pengajali umat. Om swastiastu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemar. Merdeka, merdeka, merdeka.

Iya, 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka Mati Rasa Sampun Bersih Datang Nanti Tiang Sudah Dimainkin Nge Sane Kantun Mati Rasa Mang Darasane Mewali Niki Menyalawi Genten Nge Nerusan Ke Mantan Ki Gabung Ring 081558977 Taler Sampun Kejantosan Niki Ring Facebooknya Nge Gema Merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ingat, dan fan setia Gema Merdeka, mulai Jepang, semen presiden mati lara, sore ini makin gesane kanton niki, satya ring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Titi amu dua sik informasi diumun, sane baca aturan titi angge, mang de ngangsan, tapi wasan mang ngangsan jos, kenten nge, sarang pasangan tercinta. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset untuk pengargo mantah Rp56.000 ke mantan niki sampai support untuk menjadi lelaki full power. Talar sama mantan extra full power atau pengargo mantas Rp168.000 ke mantan. Niki sampun ngemolehang tigang saset nge. Untuk Vitalik sendiri durus dikonsumsi seminggu dua kali ke mantan nge. Pasti yang memerdeka sana makayunan niki ngerarah Vitalik durus sang ke mantan ngerauhin apotek. Talar toko-toko obat sana nampak ringgenahi dadane soang-soang.

Inget 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans tiak Gema Merdeka, saung geres sampun presida tanan titiangnya sakin aku sidan kecarengin Oce Putri Niki Dumangi sampun terhibur ke mantan sore ini makin titiang mau dusik informasi taler Niki fans tiak Gema Merdeka mang de nenten wantah keres nempu gandring ke mantan Niki sana nusuk-nusuk nenten nge informasi pun Niki taler pacang nusuk Niki jantung hati dedane Niki pasti ke gas Niki meluncur ke level 21 mall. Nggih wonten napi Drika. Iga siapa bilang Niki belanja cuma bikin kantong tipis. Nah, di level 21 mall belanja pakai Bank BPD Bali justru bisa bikin Anda bawa pulang grand prize gratis. Caranya gampang Niki nggih. Cukup belanja minimal Rp50.000 ke mantan, rares upload struk belanja dedane Niki ke aplikasi level 21 mall. Taler setiap 1 poin Niki langsung berubah menjadi 1 kupon undian. Nah, senemakin sampun lebih dari 300 levelers Niki bergabung dengan lebih dari 19.000 kupon Niki nggih yang sudah siap diundi pada 20 Agustus 2026. Ingin Niki masih ada waktu Niki sampai 15 Agustus 2026 untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya karena ada 17 grand prize untuk 17 pemenang mulai dari Yamaha NMAX Neo, ada gold earring with natural diamond dari Gold Mart, pointan taler paket liburan ke Thailand dan juga Vietnam hingga berbagai perlengkapan rumah tangga dan hadiah menarik lainnya. Yang belum punya aplikasi, durusan Niki download Dumun sekarang ya, khusus member baru selama bulan Juli, nah Anda bisa mendapatkan free ice cream dan kesempatan ikut lucky dive dengan hadiah-hadiah seru. Kesempatan tinggal sebentar lagi, jangan sampai struk belanja fans tiang memerdekan ini terbuang sia-sia ya. Durusan upload struk kemudian kumpulkan poin dan tingkatkan peluang Anda untuk bawa pulang grand prize impian. Untuk info lebih lengkapnya nih, durus di follow Dumun Instagram dan TikTok at level 21 mall. Level 21 mall, it's hype, it's happening.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Kedekannya fans setia Gema Merdeka, meong bang pindang, pasti aja nih ke sagrap pari kenten ke ya, sarang meongi, warga bahasa meongi, kenten tuturan satu nih. Ada raja sore dungu niki sang ratit yang sana sampun bersidang ranjing ring whatsappnya nih Gema Merdeka. Sampun wenten, bujero mertasari ring undangan siulan, niki sampun nyarain titi yang matur suksema. Talar sampun wenten, bujero melati niki ring widangan batu bulan, niki ring warung batan kepoh, nge sampun monitor. Rasuk sama peng banget iki bojoro. Sampun gede memerendang niki. Ada sing nengok-nengok mutu dia niki nggih ke warung Matan Kepoh sinampurang dumun niki antuk galah kenten nggih. Mboten ku saji maco talar midangan sama baung, talar sama nyareng titiang matur suk sama. Murah andur midangan tulikop sama nyareng titiang talar suk sama peng banget. Enten kadek rahayu Londre Bali kenten nggih. Ring widangan si Dawe Taman Bali Bangli nggih salam kenal mawali. Rajang sore talar niki majang ring beli wayan sudah bagir midangan si Bang Kaja CEO Bunga Pacah Titiang niki sampun ke mewali saking sawah niki nge aduh mogi je sampun ternyata kan niki jagi nyaluk napi wasan ondean sli kawan madu nugalang oh nge durus lanturang domun petik memetik kan nge benten talar Pak Hendra Madesa Putra niki ring widangan marga tua tabanan sampun nyarangin talar Yongde ring widangan batu bulan kan nge talar sampun nyarangin Titiang.

Eman setia agama merdeka, pendekar dewasa mohon presiden terhati-hati kita bang, lupa nama ingat rasa. Halo, si Renike, angkat jempol dumun ya, kita bersulang. Aduh, rajang sore dumun iki sang ratiti yang sana samon presiden nyari intiti yang ring Facebook nyanyi agama merdeka. Samon wentan dewa boncur yang udangan ubud niki, matur suk semua, talar dewa dayu biang canang niki nge ring widangan kum mengui niki samon nyari intiti yang matur suk semua. Talar wentan nang oman niki ring widangan abian basi samon nyarangin cok gus permana talar ring widangan sukawati niki samon nyari intiti yang suk semua peng banget cok gus sampun ke niki ngwedang sore ini mangkin cok gus.

0: Setiaga memerdeka nenten kerasan kigala sampun tepat jam 6 sore. Ngesan emangkin pacang irititian dedane masanakan dumun sinami pacang irititian nguncarang puja trisanya. Malah jebas ini sampun usan nguncarang puja trisanya. Titiang putunia pacang muali ngiring dedane ring temu sawitra palatan sani kaping kali. Tetap satya untuk ngilan irikin 97,7 FM. Gema merdeka ngetren.
1: Gema merdeka.

97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans, setia Gema Merdeka main api, samun persidatoran titi yang sore ini makin nge, sane kanton iki demen mempelalianan api, beci angin, kebus tangan nge, terbakar. Aduh, menawi wenten iki fans setia Gema Merdeka sane sampun nyarengin, wih akeh pisan iki sane durung presiden kewacan iki jantos demen nge, sabar. Makin sekesiki pacang sanggra titi yang demen iki samun wenten, gak saja bawa nih kirim hidangan batu bulan sama nyaran titi yang motor suk semua talar sampun wenten niki mau mini hasil nih hidangan luas tabanan sampun nyarangin suk semua talar wenten siren niki tanpa nama niki ngehijau kadang-kadangnya gadiangan niki nge wenten mau lingling talar yang hidangan sempidi kuanji sampun nyarangin motor suk semua nang angga talar yang hidangan banjar saren kaler desa nongan niki sampun nyarangin titi yang talar suk semua pokoknya lastri yang hidangan belayu tabanan talar niki sama nyarangin matur suksema pengen banget.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM, Gema Merdeka, ngetren fans setia Gema Merdeka, dingin-dingin rindu. Yang tadi sama presidato nanti tiang sore ini mangken, sana kantun ngerasa niki pilek utawi susah tidur, sana pusing, kantunnya ulian dingin-dingin, nahanan rindu, merah tuh pragat, sampun niki nge jangkep sami. Aduh, sampun menten minyak gosok cap tunggal, niki sana sampun presida menjaga kesehatan ida dan fans setia Gema Merdeka sarang sami. Talar minyak gosok cap tunggal puniki bece anggen menjelang tidur utawi bersantai di luar rumah mangde nenten garang legu kenten nge sane medue penyungkan sakit gigi pipi bengkak kenten nge durusang taler ngangen minyak gosok cap tunggal taler untuk para olahragawan agar tidak lekas capek bece taler niki angen kerokan untuk sakit encok sakit bonyok rematik pegalinu sakit seperti tusuk-tusuk. Nah sampunang sumenang saya maleh niki durus digeles numbas minyak gosok cap tunggal sane persida ketumbas niki ring seluruh cabang apotiku taler toko-toko obat sane nampak ring genah ida dane soang-soang. Idenane pasti ke Merdeka, sana makayunan numbas minyak gosok cap tunggal sampun presiden niki ngelereh ring apotiku Gunung Agung ring Jalan Gunung Agung nomor 178B. Taler sampun mentar ring apotiku Sesetan ring Jalan Raya Sesetan nomor 221C. Sana makayunan ngelereh ke Jalan Teuku Umar Barat nomor 55 durusang ke apotiku Teuku Umar nggih. Sana mentar ring Widangan Kute ring Jalan Pantai Kuta nomor 46 dados niki meluncur ke apotiku Kuta. Taler sampun mentar ring apotiku 9 Renon ring Jalan Tukat Balian nomor 50. Sani makayunan ngerereng apotiku Pulau KW durusang ke Jalan KW nomor 74. Sani makayunan ke Denpasar Utara niki ngereng apotiku Ahmad Yani durusang niki ke Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Sani mentari Widangan Gianyar durusang niki ke apotiku Batu Bulan ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin dari ini pan setia gema merdeka terus nekan timati samun presidator nanti tiang mungkin makin ya demo gije sampun terhibur niki sane kantun niki mesandekan kesarangin pasangan tercinta. Aduh demo gije terus nane kanti mati kanti sing megigi kenten nge rajang wengi dumu niki sang rati tiang mewali sane sampun nyarangin wenten mang indra wari niki remidangan manca warna nge tampak siring kenten sampun nyarangin titiang matur suksema. Ada menten sira malih niki sane sampun nyaringin Abah Waisel ring widangan samplangan gianyar mata susema talar wenten sira niki nggih menten putu kenten nggih putu ring Sukajiwa Metra Bangli niki sampun nyaring titiang mata susema talar sane nenten medaging aran sira niki Marta Yudarsana kenten nggih ring widangan DJ niki manggis Karangasem niki matur suksema peng banget ring widangan ulakan niki. Salam kenal muali talar wentan wayan urip niki ring widangan Negaroa niki nunas tembang oh nggih jantos sangge manten nggih kanton ke kererah dumun niki jemput dumun niki DJ Kader niki menang. Rajang sore ke mantan, rajang kenal Taler wentan, Aji Kompiang niki sampun nyarangin titiang matur suksema, nge Aji nge sampun nge wedang sore ne mangkin, sampun wengi kenten nge.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Ingai, dengan Evan Setia, Gema Merdeka, Pahlawan Pengganti, sama Presiden Tanah Titi yang mengindah makin, nge, Raja yang mengidumun, Niki, Macan yang kakek gemar, yang udangan tabanan, Niki, Sampo nyerangin Titi yang matersuk semua ping banget, Taler, Wenton, Blue Doping, SDC, Niki, yang udang gebagan kayu bihi, Sampo nyerangin, Kadek Nuraji, Taler, yang udangan siulan, Niki, Raja yang wengike mantan, Yoga, yang udangan bayung cerik kintamani, Taler, matersuk semua, Taler, Wenton, Bu Gusti Ayu, Awi Sari, nge, Reng Widangan, Bongan Kauh Tabanan, Niki sama nyarain titiang. Wenten Taler beli mang sudi Niki sama nyarangin Reng Widangan hijau Niki beli mang sudi ngeha Raja yang mengike mantan Wenten Taler merte yatse Kenten nge Reng Widangan kesiman kertelangu sama nyarain titiang suk sama peng banget. Dan ini pasti kamu merdeka nonton kerasa Niki galah sampun tamis-tamis telas kenten nge sederungnya nih Raja yang mengidumo Niki Bu Gusti Made Rusmiati Niki sama nyarangin Raja yang mengike mantan Taler wenten gue saji macur yang udangan semua baung Niki sama nyarangin titi yang Taler nge ledangan pisan Niki sana durung preside ke koling ledangan pisan nge Bu Jero Mertasari yang udangan siulan Niki sampun anak ngamul-ngamul Bu Jero tan beliange kenten nge kenten napi wastanen dah Niki ampun nge Rajang wengi mantan Niki sarang sami nge sane sampun presida ledang Niki nyarang titi yang kantos puput galah nampaknya campi tu wengi riantukan Niki galah sampun tamis-tamis telas kang yang rahu Riki Dumun titi yang putunya nyarangin dedane ring gelaran acara temu sawitra rahina ne mangkin Lucia Diaston dorong presida ke koleng benjang malih wawanin nge titi yang putunya ngusur mau pamit sake wantan tetap saatnya mentunggilan Riki 97,7 FM gema merdeka ngetaran riantukan melaju bas pacang kelanturang untuk program acara anjang sana udara kesarangin Radit Niki sampun sayaga nge sampun kicap-kicap Niki Radit Niki jagi ngedeng korsin titiang titiang putun yang lusur pamit dumun puputang titiang untuk Prama Santi Om Santi Santi Santi Om.

97.7 FM Gema Merdeka yang terdia sebagai lagu pembuka sial lagu milik dari Angelina Dom dan juga Yofi Widianto dengan Satu Mimpiku. Selamat malam dulu fans Gema Merdeka untuk Anda di hari Kamis tepatnya di tanggal 30 Juli 2026. Senang sekali DCT Kuradit Adesha menyapa Anda kembali dan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka hingga pukul 10 malam nanti. Dan tentunya seperti biasa untuk Anda yang ingin gabungan silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977 atau komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren, juga follow Instagram kami di Radio Gema Merdeka ya. Atau yang terkait yang pengen kunjungin juga di WhatsApp, di media sosial, kita masuk tengah atensi Anda ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, diambil dari album Peace, Love and Respect dari Gigi with Nakal.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren baiklah fans yang merdeka itu dia lagu milik dari Club J. Siapa satu informasi yang menarik untuk anda, Kedi Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah ada support menjadi Lucky Flower serta kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Kedi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangat mudah. Silakan bisa langsung beli di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jadi fans yang memperdeka, jangan lupa beli Vitalik sekarang juga.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: 97.7 FM.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97.7 FM Gema Merdekanya Trans Shalom Seven dengan sederhana. Kita masih di programnya apa ayo Anjang Senang Udara antara edisi kali ini edisi Kamis tanggal 30 Juli 2026. Nantinya masih bersama saya Teku Radit Rasa sampai di jam 10 malam nanti. Anyway, kita masuk ke lagu berikutnya, lagu-lagu pilihan Anda juga. Tapi tenang dulu, saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda. Datangnya dari, iya betul sekali, kok bentar sekali sih menebak ya.

Fansi Kampung Merdeka untuk ada masyarakat kota Gianyar, Kelungkung, Bengli dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetakan, sablon, baju, saluran dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass Damagiri Timur Gianyar, tepatnya di sebelah Alfamart Bypass Damagiri, dengan nomor teleponnya 0361 4791712, atau bisa di WhatsAppnya di 0819978821164. Tentunya Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada perintik sebanyak ini? Juga ketang mentimal ares, Anda datang dijamin beres. Kita masuk ke lagu berikutnya, Fancy Kau Merdeka dari Rani Parulian. Sepenuh hati.

0: pintu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,3 FM.

97,7 FM Gema Merdeka yang ngetren baik lawan sang merdeka. Saya punya apa? Punya makanan bukan, punya kabar gembira untuk Anda. Hari ini mau dibacakan dulu lagu-lagu pilihan Anda yang sudah bergabung begitu di WhatsApp di 081558977. Kira-kira ada siapa ini? Selamat malam dulu buat ada Nang Angga dari seputaran desa Nongan yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Moyan Lasri dari seputaran Tabanan. Lagunya Jesse Aldrin-nya ditunggu, nanti bakal di play ya. Apa kabar juga buat Wayan Ayu dari seputaran Padungan. Lagu Tak Ingin Usai dari Kesha Lovrenka ditunggu. Terima kasih juga buat The Pink SDC ya, dari seputaran Kayu Bihi. Dan terakhir satu lagi nih yang sudah bergabung pada malam hari ini dari Cugus Permana, dari seputaran Sukawati yang juga sudah hadir pada siang hari ini. Dan terakhir ada siapa? Ada Pak Mang, siapa nih? Pak Mang Kaler ya, yang dari seputaran Tabanan sana, di tepatnya di Slemadeg. Tangan diputarkan Budi Doremi yang mana aja boleh siap. Untuk Anda tetap setia 97,7 FM Gema Merdeka Trenak.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Nugrah Terindah. Selamat malam dulu fans Gempa Merdeka untuk Anda yang baru bergabung di WhatsApp di 081558977. Untuk hari ini adalah hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Tentunya kita akan memutarkan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gempa Merdeka sampai jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pilihan Anda juga. Baiklah, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu pilihan Anda juga dari Agnes Mo dengan Kutlah Jatuh Cinta. Tetap setia di 97.7 FM Gempa Merdeka yang terindah.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang ngetar itu dia satu lagu milik dari siapa ini? Mahir membawa luka ya, lagu milik dari Fabio Eser, fans Komperdeka. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Tekur Radita Desa sampai di jam 10 malam nanti. Oh halo, selamat malam dulu buat Tebeling Ngurah Tilem. Tetap semangat ya, tentunya yang lagi beraktivitas pada malam hari ini. Dan selamat malam juga untuk Anda, fans Komperdeka, yang lagi bekerja malam, bekerja sore, ataupun apapun segala aktivitas yang Anda kerjakan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Dan untuk Anda juga yang lagi menikmati makan malam, selamat menikmati makan malam bersama keluarga tercinta Anda, atau mungkin lagi makan malamnya sama pasangan Anda. Jangan lupa disayang-sayang pasangannya ya. Oke, baiklah, saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Vitalik. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi Lucky Full Power, serta kemasan Extra Full Powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya, cukup seminggu 2 kali saja, gak perlu lebih, gak perlu kurang ya. Untuk mendapatkannya itu di mana sih Kak Radit? Dapatnya itu sangatlah mudah. Silakan Anda bisa kunjungi langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jadi, fans yang Merdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset. Gemar.

97.7 FM Gema Merdeka yang terakhir terdiasa telah kublik dari Android The Backbone dengan sempurna. Selamat malam dulu terkadang fans Gema Merdeka yang sudah WhatsApp di 081-558-9977. Tunggu sebentar, ini hampir aja jatuh HP-nya. Selamat malam dulu, ini udah dibaca sama Kak Radit ya. Apa kabarnya juga buat Pak Putu Caya dari seputaran Tanggap ya. Lagu milik dari Winner dengan Pusing, salamnya buat spesial buat istri tersayang yang lagi menjejahitan. Ih, tetap semangat buat istri tercintanya ya. Apa kabar juga buat siapa ini, Kadek Darmayasa dari seputaran Batu Desa Rendang ya, Karangasem, terima kasih. Satu lagi, selamat malam juga buat De Agustin dari seputaran Dalung, lagunya Bernadia, kita buat menyenangkan. Salami buat seseorang yang jauh di sana, buat Kak Radit, terima kasih dan selamat siaran. Terima kasih loh. Lagunya belum ke play, buat Mawian Lastri, ini dia spesial untuk Anda. Sabar ya.

97,7 FM Gemah Merdeka ngaterin satu lagu manis datangnya dari Kesha Lovranka dengan single berjudul Tak Ingin Usai di sini ya. Lagu ini diambil dari label Universal Music Indonesia dan lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 12 menit lepas dari pukul 8 malam. Dan selamat malam juga untuk Anda fans Gemah Merdeka yang baru setia di 97,7 FM. Dan lagu milik dari Kesha Lovranka juga itu menceritakan tentang seseorang yang belum bisa menerima berakhirnya hubungan cinta, hubungan yang dipaksakan usai dan juga diperjuangkan berat untuk merelakan kekasihnya. Ini artinya apa? Fans Gemah Merdeka artinya gak bisa move on sama mantannya. Nah, kira-kira ada gak ya yang tentunya dari Anda yang gak bisa move on sama pasangannya saking cintanya berat gitu ngelepas pasangannya. Baiklah fans Gemah Merdeka, kita masih di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Teguh Radit Aryasa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gemah Merdeka. Hari ini Radit mau manjain Anda yang suka sekali sama lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu lama boleh, gak apa-apa, lagu-lagu baru juga boleh. Kita masih akan memanjakan telinga Anda untuk memilih lagu-lagu pilihan Anda juga. Mungkin untuk Anda juga fans Gemah Merdeka yang ngerasa kok akhir-akhir ini aku sering sakit ya Dit ya, cuman aku udah berusaha untuk yang namanya olahraga, untuk makan-makan dan yang bergizi, tapi tetap aja bawaannya sakit, mager begitu kan. Nah, salah satunya mungkin fans Gemah Merdeka Anda kurangnya namanya pola makan yang sehat. Itu juga berdampak sama gizi keseimbangan Anda. Tapi ini menjadi fondasi dari daya tahan tubuh Anda yang kuat begitu ya. Hal ini adalah cara meningkatkan imun tubuh Anda secara alami, mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ada biji-bijian utuh, juga makanan yang lain tentunya akan mengandung karbohidrat. Bahkan protein, vitamin, mineral juga akan membantu tubuh Anda menyediakan nutrisi yang diperlukan oleh sistem kekebalan tubuh Anda yang tentunya berpotensi untuk yang menjadi optimal. Begitu fans Gemah Merdeka. Jadi bukan dengan makan makanan yang sehat saja, tetapi dengan cukup dengan meminum air putih. Jangan sering-sering memakan yang namanya soda, kopi-kopian, apalagi yang namanya dicampur ya minuman yang tentunya yang tidak semestinya Anda campur itu juga berdampak negatif pada tubuh Anda. Tidak semua tubuh itu bisa menerima ya apapun yang Anda konsumsi. Maka dari itu yang namanya usia, yang namanya sudah beranjak dewasa, perlu adanya fans Gemah Merdeka untuk bisa mengkonsumsi ataupun menikmati begitu ya pola makan yang sehat. Jadi kalau bisa janganlah yang minuman seperti itu ya. Minum air putih itu lebih sehat. Fans Gemah Merdeka udah murah, sehat, terus bahagia selalu ya. Oke, selamat malam dulu buat Beli Ngurah Tilem. Halo, apa kabar? Tetap semangat juga ya, yang tentunya untuk Anda juga yang lagi menjalankan aktivitas pada malam hari ini, yang lagi menikmati kerja, yang lagi menikmati apa namanya makan malam untuk hari ini. Tetap semangat juga dan apapun segala aktivitas yang Anda kerjakan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik ya. Radit masih panjang perjalanannya sampai di jam 10 malam nanti. Ada yang kangen dengan single lama dari Dewa 19? Dari musiknya mungkin Anda sudah bisa mendengar fans Gemah Merdeka. Ini Radit putarin spesial untuk Anda yang kangen sama lagu-lagu Dewa 19 ya. Dengan single berjudul Separuh Nafas. Tetap setia di 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetrena.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97.7 FM Gema Merdeka ngetrend setelah lagu yang manis datangnya dari Angie dengan single berjudul Kamulah Orangnya. Kalau boleh sedikit cerita fans yang merdeka, lagu balik dari Angie ini pun lagu terbaru ya di tahun 2025 kemarin. Dan tadinya Anji ini adalah mantan vokalis dari Drive ya, dimana nama Anji pun dengan sukses dengan beberapa single-singlenya. Dan tadinya memilih untuk mundur menjadi soloist aja katanya, lebih simple ya, untuk mengatur jadwal dan juga tidak bingung ya antara mengatur jadwal dan juga keluarga. Begitulah pilihan dari si Anji, mantan personil dari salah satu band ternama yaitu Drive ya. Baiklah fans Kemerdeka, kita masih di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Teku Radit Adriansyah sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Kemerdeka. Udah ah, kita tinggalkan dulu Anji fans Kemerdeka, kita masuk ke satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari sampah. Emang ada kaitannya ya Kak Radit yang tentang soal seperti informasi sampah ini? Ada dong. Tentunya masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga masyarakat untuk mengelola sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang, karena perubahan besar dimulai dari tempat terkecil yaitulah di rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil untuk menuju perubahan yang besar. Tentunya mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing ya. Belajarlah mencintai alam karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan dan juga serta menjaga anak cucu kita. Itu di informasi terkait tentang sampah. Nanti ada beberapa informasi juga yang tentunya akan diberikan sama Kak Radit. Tapi sebelum itu kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu yang diminta sama siapa ini? Pak Putu Cah yang ada di seputaran tanggap. Lagu milik dari Winner dengan Pusing. Gak usah pusing-pusing, senyumin aja.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97 Mata JFM Gema Merdeka Ngetren. Ada Shalina Grace dengan single berjudul Sumpah Mati, ciptaan dari Mahalini Raharja. Kalau udah Mahalini yang nyiptain lagu pasti selalu bem gitu ya. Selamat malam dulu ibu atau Eka yang ada di seputaran Pacung Bresela ya. Terima kasih gabungannya Ari Dedemeka, terima kasih. Selamat malam juga buat yang ada di seputaran mana ini, Gianyar ya. Tolong dong diputarin lagu-lagu bagus katanya. Ada Parta, terima kasih beli Parta ya, yang selalu setia sama Gema Merdeka. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Ada siapa ini? Ada Yansu dari seputaran Klungkung, kamulah orangnya. Sudah diputarin, mudah-mudahan sudah puas pada malam hari ini. Terima kasih juga yang sudah bergabung hari ini ya. Kita tidak terima telepon ya. Ada Gus Bawo yang dari seputaran mana ini Gus? Batu Bulan ya. Rekas lagunya Ratu dengan Dear Diary. Salamnya buat Dayu Radmini, Mok Deratna, Mok Pande Ebi, Pak Cahya Tangep. Thank you di play himbauan malam, gak apa-apa. Oke, siap, nanti bakal di play sama Kak Radit ya. Dan terakhir ada siapa ini? Ada ini udah ya, udah diputerin, udah dibacakan juga. Kita masuk ke lagu berikutnya, Fans Yang Merdeka. Lagu milik dari Glenn Samuel yang sempat lagunya sukseskan sama Krisdayanti juga Anang dengan single berjudul Makin Aku Cinta.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200.

97.7 FM Gema Merdeka, yang terakhir dia setelah gue melik dari The Massive ya, Diam Tanpa Kata. Lagu tersebut saya sudah membuat kita 56 menit lepas dari pukul 8 malam. Lagu edisi kali ini edisi Kamis ya, tanggal 30 Juli 2026. Besok sudah tanggal 31 Juli, 2 hari lagi tentunya sudah tanggal 1 Agustus, sudah gajian dong ya. Gak boleh manyun-manyun gitu, gak boleh, harus senyum. Oke, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9, dan artinya saya tekur Reddit Adesha harus mengakhiri programnya Anjang Sana Udara. Tapi tenang, dari pukul 9 hingga pukul 10 malam masih ada aku juga bakal nemenin Anda gitu kan. Aku siap menghibur Anda. Dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Nih, siapa yang suka sama lagu-lagu tahun 2000-an? Maka dari itu tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrena.

97.7 FM Gema Merdeka yang terhadap satu lagu milik Rini, saya dengan Mani sebagai lagu pembuka saya di malam hari ini di programnya Himbauan Malam Sesi Pertama. Apa kabarnya hari ini? Sudah makan belum? Aku baru makan loh. Ya gak apa-apa dong, makan malam boleh sesekali ya, jangan sering-sering. Oke, baiklah fans Gema Merdeka, untuk kalian yang pengen gabungan lagu-lagu tahun 2000-an boleh, monggo silakan bisa langsung gabungan. Pilih lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu dari Pelantika Musik Indonesia. Bisa langsung di WhatsApp aja di 081-558-9977. Pokoknya tahun lagu-lagu tahun 2000-an akan dimanjakan sama Kak Radit hingga pukul 10 malam nanti. Salah satunya seperti lagu milik dari Mahen.

97.7 FM Gema Merdeka Ngantar. Itu dia lagu milik dari Melly Guslow dengan Dimana Malumu, di Melly original soundtrack ada Apa Dengan Cinta ya, atau AADC. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya yang kangen sama suara dari Nirwana. Sudah cukup sudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka yang terakhir dia satu lagu milik dari Bunga Citra Lestari dengan singlenya berjudul Mungkin Suatu Hari ya. Ini pasti bertanya-tanya, lagu siapa ini Kak Radit? Ini lagu milik dari BCL ya. Oke, kita tinggalkan BCL fans yang Merdeka, kita masuk ke lagu berikutnya untuk Anda yang baru pulang dari kantor. Tetap semangat juga untuk hari ini, dan apapun segala aktivitas Anda untuk hari ini tetap semangat karena besok sudah akhir bulan ya. Presentasi, laporan sama atasan itu selalu tersenyum ya. Jangan mengatakan bangun kesiangan, itu gak bagus, gak profesional bekerja. Kita masuk lagu berikutnya dari Baby Romeo dan juga Tata Janeta.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka.